0: terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
2: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
0: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali diri kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan

0: mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
4: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
5: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambilnya.
4: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian telah kita

Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan

0: melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik terbuka. Joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama Hayar ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pre-order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu yeah. Ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Yeah. Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi kata ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
8: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu

0: Itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencenderai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
9: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
8: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
9: Falang feeling. Prus, ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Dah, nyong uli WA, Ki.
12: Uli hadiah 150 juta.
11: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
11: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
9: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo. Orang resmi kie.
12: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
12: War, orang nyambung, War.
11: Penipu kue.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Halo kawan pajak, sudah tahu belum kalau ada relaksasi pelaporan dan pembayaran SPT tahunan PPh Badan? Kawan pajak dapat melakukan penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2025 dan pembayaran PPh pasal 29 tahun pajak 2025 sampai dengan 31 Mei 2026 dan dibebaskan dari sanksi administratif baik berupa denda maupun bunga dan tidak diterbitkan surat tagihan pajak. Ayo laporkan SPT tahunan PPh Badan sekarang juga.

0: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maus dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayuh.

0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Mantep-mantepnya enggak?

0: lukis, enaknya full.
1: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
2: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
1: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
2: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di bandara kedatangan.
1: Waduh, ribet nggak daftarnya?
2: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
1: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
2: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
1: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Kiwa
1: Ajeng Febrian.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665, telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Gek, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan.

0: korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kiye. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Lur, selulur. Ketemu karo cengdel nang tegian tembang kening klenjenan lur klenjenan. Tanggal 11 Mei 2026 ya lur. Mbok wis tekan tengah bulan mbok gijik-gijik mbok. Dompete sih kandel mbok. Alhamdulillah. Nger sedidik ya golet kayak anak klintung. Maring kebon, met ewel apa met? Apa gandul kau maring pasar teh tadi duit. Alhamdulillah. Yo, WA-ne 08111260543. Pacepoke bercahaya F

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
1: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
5: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
6: Harus dong, kalau nggak daftar HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
5: Siap Besti, oke deh, Liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
7: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
8: Barbaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: monggo, sumonggo monggo yang mau bergabung o PA 08111566543. Monggo monggo iki piye to ya? Status e ngono kuwi lho. Lek Umay Rika jaman biyen karo siki pada wis rubah ke nang pacepok. Oke, ana sing telepon lur. 08111566543. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, kegiatan siang Bekayu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, sehat ya penai ya, guys. Penai wis dari siang ge, mantan kemblandang orang lepas kaya mau.
0: Iya.
1: Iya. Ya, anu tanggapi status ya orang mengrubat dokumen kiaman mien.
0: Oh iya.
1: Bisa rubuh malah.
0: Oh gitu.
1: Bisa jadi apa?
0: Mesti ganti lah ya.
1: Ya ganti. Iya oh. Ganti asbes. Biar kan payone daun.
0: Oh.
1: Bagi berketepe.
0: Oh
1: ibu,
0: iya,
1: ya.
0: iya.
1: Kayak apa kepang apa-apalah.
0: Oh
1: jaman
0: iya jaman bian.
1: Ya kayak gue. Salam sapa. Ya kira ingat terpencet dengan sengaja tugas. Bagi mawan sehat sekeluarga nih.
0: Amin.
1: Dengan Pak Kirno. Sengaja Pak Kirno Mas Tino. Gue sih lagi layar-layar kena ngisarubit jambu
0: ya.
1: Aja turun no. Bukan apa-apa nayu diwan kura beru.
0: Rugi ya.
1: Rugi. Iya. Kayak kucing ya sing rugi. Iya lanjut di kebakam anum Mbah Buyut ya kali serayu Mas Dimas sukang siang Mbah Buyut. Terus di kebakam Mas Juki Blackwap ngisukang siang buat yang cipen di kebakam Mak Tariani buat
0: loh, teng pedot, oh ketabrak mama Eno, pedot kah? Wah, mama cantika, wah tabrakan Yara, waduh, mama Enok Yara mama cantika, Barka, aduh, tabrakan ora dadi lur, waduh. Tabrakan kabeh. Aduh. Yara malah ki berarti dadi ke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Teh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ih, Jon, toprok. Kan lu bar ka urung rampung langsung munggah bil dul dul dul.
2: Kok nyempet meneng bae kok begitu pedot terus
0: apa ya?
2: Munggah kok.
0: Apa ya? Oh iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita kene, Mbak.
0: Oh iya, apa?
2: Tekene. Aku nyur tembang Tresno Bella.

0: Oke, Mbak Yara, silakan Yar. Oke. Pedot apa? Astagfirullah. Teng pedot ya. Malah kumbang sing mlebu.
1: Nah, ketampane iki lah.
0: Kepriwe sih pada? Iya, oke. Okay. Apa nasing sana? Mung
1: sing ngono berdering-dering ora Jakarta.
0: Kepriwe?
1: Lagune dal.
0: Apa, Bang?
1: Lagune ke Taman Asmoro dal.
0: Ke Taman Asmoro. Ke Taman Asmoro. Kayak lagi kasmaran.
1: Yalah, ya. Aduh. Salam engko. Masih kenang petarangan.
0: Ya. Ya, Mama cantik.
1: Terus, Mama Satika, Mama Camelamel.
0: Ya.
1: Terus juga Pak Yara, Bos Kirno. Terus. Kamu mending mikir sing tambah mlebu apa mau sing disidak sawu gue.
0: Kae, barkah barkah.
1: Patah terus rembah untuk motor tayo mariske
0: iya
1: priwe statusnya mikir rumah
0: ora umahmu sing jaman biyen agek kuwi cilik karo siki wis rubah apa sih bae kaya kue wis rubah ya mbong
1: iya mbok gemen kowe wis rikas ngerti mbok
0: ora umahe sing gemian kaya ora ngerti.
1: Jauh mukman tu, berubah rasa kita terubah bukan? Kadang tak tahu dengan agak kerangan bangun. Oh,
0: ya kan? Kau ngomongnya berarti sing umah anyar kue. Nyong kan nak sing umah bian kaya apa? Nyong kan orang ngerti. Ah, gimana? Sing umah bian kaya orang.
1: Lu mukman jadi terubah.
0: Nah, nyong orang ngerti bok privasi. Eh,
1: ceng. Nek kadang tuh tiga terubah kaya kerangan kaya urung kan? Nek, mana rezeki kaya mana kepergine?
0: Ah, ngoyo-ngoyo mung dadi duit. Yo ngono.
1: Salam buka ABB gue ya, Del.
0: Ya.
1: Lagune dicelna gue.
0: Oke. Oke, ngene Mbak Yara disit miki sing njaluk kembang tresno. Ya wis disit, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau wis untung wis kemucap ya Yar. Ora kemucape ya. WA lah Bang, Mbak La Yar. Ah Bang kalau Yar. Bang Yar, Yar Bang. Sumangga sugeng midhangetaken kanthi irah-irah

0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas Matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah, Bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas Matahari. Toko emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
3: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
4: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Nggone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
1: Iya pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

dimsum, tegian teka, kandel, diisi jojo, godong, tompete. Request kangen setengah mati, daku dadi wasit bae. Wow, Ragil Bayu. Mbak Del nyong nembe makaryo kie nyun kasmeren spesialnya buat bundaku, makasih kemarin sen. Ya, kemarin sen Mbak Del, apa sih? Lagi nang AMN Cilacap. Oh iya. Oke. Mama Cantika. Mama Cantika monitor siang jeng den nyong lagune tembang kangen ya. Salame buat semua aja, makasih ya jeng Geduren Purwojati. Ketembang kangen. Kemiki tembang tersno beda ya. Tembang kangen karo tembang tersno. Miki ketamana semorone wis ya, Mbang. Lagi kangen-kangen ge wonge pada dina Senin yang esuk prei. Hihi. Karo rebo. Hihi. Hai, hai, hai, hai. Ha ha. Yo, macan. Oke. Tarik. Mas yo. Monggo. Nanti kita lanjutkan kembali jam 1 sampai jam 2. Tegian. Sing dodol otek, dodol mendoan semoga laris. Dodol dang goreng, dodol ciwel, dodol apa laris. Manis Tanjung King full.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Israel disebut masih mencari cara efektif untuk melawan drone canggih Hizbullah yang semakin meningkat di Lebanon Selatan. Pesawat tak berawak berbasis serat optik milik Hizbullah itu disebut terus menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi pasukan Israel.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah

0: yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk, segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tiga radio bercahaya FM tembang gening lak lak lak lak. Halo Tegean, ada satu sih.

0: 아, 비싸 고요.
1: Oh
0: iya iya betul. Oke. Apa?
1: Ya udah kangen bae mbok ambil bae.
0: Udan kangen wayah wengi. Kangene karo sapa? Ayo ayo ayo.
1: Ya no bae ki mbok te jak kata. Aduh ndang kangen iki mbok te.
0: Ih sapa nyong ora ngerti lho.
1: Iya Pak, itu yang batal, ora apa-apa aku tuh ngerti. Iya, ki mulai bagi salam lah ya.
0: Ya.
1: Yang pertama ki bukan kok buat pasukan KWCG yang masih dari Perancis kan, Mbak Den.

0: esto pan aquí a meter.
1: Pa ves.
0: Pa pesunca.
1: Iya.
0: Pan kina, itu sih orang kelalu lah pokok lah
1: ya. Iya.
0: Iya terus. Kak Pacen, Kang Tarpa.
1: Iya.
0: Terus Pak Bos Kirno.
1: Iya.
0: Pak Hati. Bunda Sutira, Bunda Oni. Okay.

0: Ay,
1: Din kamu sa dinding mag yung bed nil?
0: Ay,
1: ya, berarti kemana pipe yang bed ya? Yang lagi nyimak lagi ya. Berarti tetap semangat, pokok sehat selalu lah yang bed ya.
0: Amin.
1: Oh iya, buat itu vaksinnya bisa ngaruh ya.
0: Oh iya,
1: Tina.
0: Oh iya, iya, Tina.
1: Iya, gitu. Maksudnya gitu aja yang bater ya.
0: Oke.
1: Makasih kok yang bater.
0: Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama. Cengayu Ocin.

0: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
5: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
6: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di Bea Cukai di bandara kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
5: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
7: Ih, mama ke, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
8: Terima kasih ya, Pak. Ih, babak juga loh, semakin sehat dan kuat.
7: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
9: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
10: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Kita kepengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu.
0: Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
6: Is bu,
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak ngo dandan dapur ti anak
6: ngone pakir no petelon seluk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen kayak ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
5: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
11: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
9: SMK BBC? Apa kue?
11: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
9: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
0: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
13: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok arep gole tahu kia lah.
13: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kaya mbok anaknya Rika?
13: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anaknya Rika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Alhamdulillah, wih, syarat jam loro kerasa ya. Subar kabar, matur nuwun. Terima kasih sudah komentar di Facebook. Amin Satirin, kau nganten. Iyan Putranggara, rubah Yana, singa siutu Yana. Ning apun isi, assalamualaikum. Mendungul jel, biyen omahku ora keramik tapi di semen, pagere setengah karo bata. Salam kopo tuku tercinta Ukasya Soleh Inare cantik, Bu Pista, Bu Indah, semoga sehat selalu. Bu Oni, semoga cepat sembuh. Oh, sakit Bu Oni. Oh, di mana sakit? Oh, nek parjan nekat mbiyen omahku kaya kue bedel, kaya kue jengdel. Sing alhamdulillah omahku wis gedongan. Alhamdulillah gedongan tumiyung. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita di acara Indonesia Persada ID. Setelah itu nanti kita tampil di acara Dopokan, nggih. Selamat siang. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam

0: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang menunggu sempurna, tetapi oleh mereka yang terus bergerak, berpikir, dan memberi harapan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Baik, saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi yang pertama di Berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di mana RSUD Grati resmi meluncurkan layanan vaksin internasional. Dari Radio Suara Pasuruan FM sudah ada reporter Anggun. Silakan Anggun untuk laporannya.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
2: Dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini, tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit gratis, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit.

0: Lintas Negara. Dengan begini kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
1: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retna telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang. Sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Se Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Anggun. Baik, demikian tadi laporan dari Suara Pasuruan FM. Dan kita sekarang langsung beranjak ke Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri, 5.000 porsi bakso Wonogiri mendunia dibagikan secara gratis ke warga masyarakat. Sudah ada reporter Dias dari Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri. Silakan rekan Dias.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Wonogiri ke-285, ribuan warga memadati alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri pada Jumat 8 Mei 2026. Acara tersebut bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis. Kegiatan diawali dengan rapat tilas dari Monumen Watu Gilang Larok Silogi Kiri menuju alun-alun Kiri Krida Bakti Wonogiri, dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sekda Wonogiri, serta Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan praktek membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, Bupati Wonogiri Sejo Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Setia, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut, sekaligus menghidupkan semangat perjuangan Raden Mas Said, selain itu juga mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Dias dari Radio Giri Suara FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur. Tidak perlu berobat ke luar kota, RSUD Kusma Tuban sediakan layanan onkologi. Sudah siap reporter Yulia untuk laporannya. Silakan Yulia.
4: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. R. Kusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Heni Purnomowati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. R. Kusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung, fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Sebagai informasi untuk jadwal pelayanannya, klinik bedah onkologi dibuka setiap Senin dan Selasa pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Sementara layanan dari Sabtu dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban. Informasi selanjutnya
4: live.
2: Terima kasih reporter Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban.

0: catering atau Horeca dan daerah tujuan wisata atau DTW untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 8 Mei. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor Horeca dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha dan pimpinan sektor Horeca serta DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sektor Horeca dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar, karenanya penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan. Jaya Negara menambahkan, saat ini pemerintah Kota Denpasar terus mengenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor, karenanya usaha ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama sekitar 41% persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeca. Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibu kota provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. Ia juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah lama mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang Haryadi untuk laporannya, dan pendengar, laporan dari RPKD Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indra Girhili Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini.

0: FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gemah Temanggung, gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang reflektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD, ini kebetulan yang menjadi yang menegani gerakan ini, selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Teng Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini, program GEMA ini sebetulnya apa?
2: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari Gerakan Guru Menulis. Kemudian yang jalur siswa ini Gerakan Murid Menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berlibasi menulis.

0: yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini, peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi antologi dari semua jenis-jenis karyanya.
1: Jadi nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulkan karya, mereka akan dikurasi oleh tim
0: kami,
1: dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi. Ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi. Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
0: Sementara baru guru dulu.
1: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
0: Gerakan guru menulisnya. Kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disampiri tugas tambahan. Non sewu di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi untuk guru, kami jenis-jenis karya sudah ada. Nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa di apa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
1: Nanti kurator.
0: Nanti kurator. Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada puisi pendidikan, dan yang ini yang kami matur tadi untuk best practice. Jadi best practice nanti ada best practice guru, best practice kepala sekolah, dan juga best practice pengawas. Selain itu, nanti kami juga, ini para pemerhati pendidikan, beliau juga sungguh untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun. Mungkin nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru Bapak. Demikian Bapak.
1: Baik, luar biasa. Jadi Kabupaten Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tubuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Yusuf Yabu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada IT Talk. Persada IT Talk.
3: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami, SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir Esa, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, di mana gara-gara harga pakan naik, Bapanas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Wina.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mengintervensi tingginya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak ayam petelur. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan sebanyak 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan. Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog di Gudang Bulog Magetan, Gulun, Kecamatan Mospati. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dan juga perwakilan Bulog Magetan memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25.000 buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan, Andri.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25.000 buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesyur Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah massa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolresta Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan, dan DIM 0510 3 Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Mesyur Rashid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambah sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andras Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah tamah dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar RPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dungoraya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada komunikasi pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo, menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
8: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
9: Baik pendengar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan, di mana Dasawisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasawisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasa Wisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasko menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasa Wisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasa Wisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansek Mani FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
10: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani padi. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000, dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6.000.000 per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dorong kualitas panen, petani tembakau Kabupaten Tegal ikuti BIMTEK Budidaya Tembakau. Silakan Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM untuk laporannya.
11: Pendengar LPPL Indonesia, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kapetan Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau angkatan 4 berlokasi di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2026 terselenggara berkat anggaran berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Adrian, mengatakan peserta yang mengikuti BIMTEK merupakan petani tembakau dari 3 kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Adiwerna, Bojong, dan Bumi Jawa sebanyak 30 orang. Tujuan praktik menanam tembakau kali ini dalam rangka menambah pemahaman petani bahwa tembakau tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja, melainkan perusahaan tertentu juga membutuhkan bahan baku tembakau dari petani di Kabupaten Tegal. Ada satu perusahaan yang siap bermitra dengan petani tembakau di Kabupaten Tegal. Perusahaan tersebut menilai hasil tembakau dari petani Kabupaten Tegal sesuai atau memenuhi spesifikasi mereka. Taufik dan petani yang lain optimis komoditas tembakau dan perkebunan di Kabupaten Tegal semakin maju dan berkembang. Harapannya bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar, berita dari Radio Selawi FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edo Santiago dari LPPL RT FM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah
8: tidak bisa pelaku.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
11: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lur. Pada sehat waras mbok lur. Pada sehat waras. Ya, moga-moga pada gembira. Karena kabar sedih ataupun menderita. Kinang acara dopokan lur, yuk pada dopok nang kene. Geh. Janjane ya ulih sing nganggo pit listrik. Kayak krungu sing anu wingi kaya-kaya dadine mandan ngati-ati ya lur. Uli ora sih janjane nganggo pit listrik ya uli. Nah, asline kowe janjane pit listrik aja maring jalan raya lur. Jalan gede lur. Eh, nang apa wis? Reka ngerti apa ora? Alasannya apa? Mengapa sepeda listrik tidak diperbolehkan ke jalan raya? Ui, rekan duwe pit listrik apa ora? Duwe apa ora? Ora nyampe ora. 08111 2604 Facebooknya Percaya FM ya lur.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
4: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
3: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
4: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
3: Waduh, ribet nggak daftarnya?
4: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
3: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
4: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
3: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa cukai. Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun

0: Cilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: .3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Wish, jam setengah papat lur. Wis tekan ngendi? Kroya. Alhamdulillah, sekang Cilacap maring Kroya. Korea Utara, Korea Utara. Maring ngene Kim Jong Un ya. Alhamdulillah. Kelur. Anu apa jenengane kae lho. Sorang genah banget gitu. Anu kewingi berkaca pada kemarin itu peristiwa ya. Pit motor, motor pit. Nek bisa aja nang jalan lalu lintas. Nang apa? Masa ora uli? Pit listrik karo uli nang jalan raya. Kenang apa ora uli? Uli. Ningen maring aja maring jalan raya. Nang apa alesane kue? Nggak keselamatan karo aturan lalu lintas. Masa? Nyorong anjir nyorong percaya. Mau anak undang-undangnya kok jajal sebut nak. Kie wis diatur nang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jenengane Permen Hub nomor 45 tahun 2020. Hah? Kaya kowe? Iya, wis diatur wis kawit tahun 2020 aja maring jalan raya. Aja ndablek. Anu kaya kowe? Iya. Jane montore ora salah, sing duwe ya ora salah. Angles enak, serona suarane iki ya. Cilik mintik enteng, nang sikil ya gutul. Iya ora wae nyakak, ora wae nganggo sandal dhuwur. Ningen ke wisana alasane. Kecepatan sepeda listrik terlalu rendah. Heh, dia hanya bisa sampai sekitar 25 km per jam. Sementara kendaraan di jalan raya melaju lebih cepat, ya. Perbedaan kecepatan ini berbahaya karena bisa menyebabkan ayo kue lulur. Paham? Masa cih?
1: Masa cih?
0: Oke, fitur keselamatannya tidak lengkap. Akeh sepeda listrik sing ora ana lampu sein. Riting kiri belok kanan. Gilo.
1: Siji.
0: Spion. Ana kok spion? Ya wis ana ana ana ana. Plat nomere ana ora? Ora ana, ora ana. Pelindunge kuat. Pinggire ana ora wesi-wesine? Ora ana, Mbok. Bemper, bemper. Ana ora? Ya ana, tapi kan cilik.
2: Iya.
0: Atau standar keselamatan seperti motor. Akibatnya pengendara lebih rentan saat bercampur dengan mobil dan motor besar.
1: Gue lo.
0: Iya. Maning. Akeh digunakan nang anak-anak. Ya apa ya?
2: Iya.
0: Nang lapangan. Bis listrik sering dinggo nang bocah di bawah umur. Polisi di beberapa daerah menilai ini membahayakan pengguna jalan lain maupun pengendaranya sendiri. Eh, orang numpak kok nganggo helm apa ora?
2: Ora.
0: Kudune nganggo helm. Kaya wingi nyong deleng Facebook apa ya? Anak bocah 6 pit listriknya telu Boncengan siji-siji-siji. Lah kue anu wong wetan ya. Begitu weru sret nang polisine tindek. Bocah padha girap-girap kaya kaya weden. Padahal anu mung arep dikae diwehi pengertian iki, ditakoni cara jawane kene ya. Omahmu ngendi? Sana pak. Jalan ini jadi nek diperkirakan ya antara pirang kilo ya. Pitu le ngomong pak polisi ne. Pitung kilo kan aduh. Nek cara kene kan sekang kota kene maring. Jalan Rinjani Flores apa ya? Ngasem. Ki kayane pitung kilo. Berarti nek maring jalan Tentara Pelajar sekitar 10-8 kilo, 9 kilo lah. Lah, pitung kiloan kan berarti sekang kene Polres. Ya, ya kulah pitung kiloan kue. Numpak pite kue. Diomongi nang polisine, bocah pada merkabak kweden. Wong pak polisine nganggo lengkap polisi, numpak motor. Cara jawane ya diomong-omong ae. Kalian itu pada dari mana? Ayo, ya mau ke sana. Lumayan, hei, ayo ya. Nungkan, saya rumahnya sini. Kamu rumahnya mana? Kamu ini, sana. Kamu dari sana ke sini, ini naik sepeda. Iya, pak. Jauh loh. Itu jarak 7 kilo lah, kamu 7 kilo. Itu kalian membahayakan diri kalian. Orang tuamu tahu enggak kalian jalan ke sini? Geleng-geleng, enggak tahu. Enggak tahu. Ya kan enggak tahu. Kalau tahu pasti enggak boleh. Menung ape. Karo mripate merkabak kaya arep nangis, ana sing drijine digigit-gigit kaya kaya ana sing welung-welung klambi, ana sing cekeli pite boy, ngaduk terus ana sing ngaduk maning. Wis sini. Kalian pulang tak terken, tak anter, tak juju gena. Urut nang buri apa bukan diurut apa jarane ya? Tak apa sih? Ah, tutut nak oh tak urut. Karena nak tete nih warna bayi kok. Tak tut nang buri ngene. Akhirnya melipir siji-siji. Aja jejer-jejer. Eh gue. Siji. Nah, wis tekan ngomah. Dikandani, wis dikandani nang dalan, kandani maning, wong tuane gari dikandani. Bu, pak, cara jawane kayak gue, tapi nu jawane nu jawetan, jadi ini alus, rakyat nyong, banyu mas, ngaplak, itu ini ngolong-ngolong. Ceblak. Bu, pak, ke anak Rika diawasi golek pada numpak pit. Aja maring dalan gede. Soale berbahaya nggo keselamatan anak keselamatane anak Rika. Aya kowe.
1: Oh nggih, pak, polisi. Maaf nggih.
0: Diawasi temenan. Tukokna kae helm. Helm motor ya kena, helm pit ya kena.
1: Ah itu yang naik sepeda itu kan ada topi pembalap sepeda kanan topi ne.
0: Tengok keselamatan.
1: Hai iya pak. Nggih.
0: Eman mbok karo anak?
1: Nggih pak.
0: Diawasi anake. Aja ngasih konunga mari ngendi-ngendi kaya kowe.
1: Ujar-ujar wis bangga pak, sing numpak pit, listrik ha,
0: angger numpak banter banget, menggok orang muni, riting orang anak lakson apa nih, jumong war, kenyang dulu tuh pak polisi nih, disambung nanya, ulah, dan ya Allah, melas, bocae, melas. Kowe ngapa?
1: Apa ge? Vatikan. Dimsum apa dim? Janangal teman dibuka sih ya, HP-ne anune internet lah. Lah, malah baterainya nyong. Entong ge. Angel dibuka dim. Kengone osa sih mau beurung ke. Apa sih?
0: Kang kota Kutul tuh kulilin be 10 km ntar belajar ya punjul. Ya ora lah. Oh, maning. Tentara pelajar ku perak. Angger lihat tentara pelajar lewat damar tuh li perak. Coli angger maring gumilir kana lah. Anu nyerong. Jadi ini dawa maning kowe. Pengen tak omeh apa kowe?
1: Sing jelas pit listrik anu ora majeg ya dadi nek rauli nang dalan gedhe.
0: Kudu kaya kowe dibilangin miki wong anu wis gena-gena ora standar nasional internasional kok malah kowe pengine gawe mecucu bae malah teka ke iki padha udah malah ni gebuk ya. Ngapa?
3: Kepriwe kebuke apa?
1: Ulo mulane kebuke.
3: Hah, apa-apa?
0: Wong wis kena-kena, wis diomongi. Anu apa jenengane? Sepedane kena anu apa jenengane tidak sesuai dengan standar kok. Dutukan ora uli. Ya kecuali nanti mungkin mau ada peraturan bahwa yang mempunyai sepeda listrik itu harus punya SIM lah gue nembe
3: ya,
0: kan urungan aturan
3: ya sing jelas kan anu peranan pajak kayak gue lah urungan aturan pajak lah tadi lah oleh
0: kok aja ngomong-ngomong pajak baik ngapa. Nah itu banget loh. Pajak harta memang hartamu akeh apa lah kalau mending bayar pajak
3: apa
0: motor ya nyar pamer motor motor gede anyar warnanya abang tua
3: stok lawas kok
0: abang tua
3: anaknya tuh enak be itu wing
0: kenapa kok senengnya sing tua-tua kenapa udah abang nom ya, ya karena kok senengannya sing tua.
3: Abang nom ya duwe abang nom kepriwe sih.
0: Tapi kan nomnya terus didol lah ya terus milih tua berarti yo, pada baik ibaratnya sing yo, nom dibuang terus ganti sing tua itu. Hati-hati ya mamak-mamak ya karo wong ge mak. Hati-hati mak bocah ge mak bahaya nih ge.
3: Bahaya pri banyak orang yang kotor kan bahaya nih.
0: Tempel Leo nyon wis mandan suami ki le ngomong kenapa ora mau ya wis. Tempel Leo. Oh
3: sih.
0: Ora ge menurut Rika sepeda listrik kue kudu nang jalur-jalur apa?
3: Ya jalur pelosok lah, di desa kayak gue, si sepi lah.
0: Ya,
3: sepi kan ngalah sih kan naik.
0: Ya. Wes, terima kasih. Oh, eh, oh, eh, oh.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
14: Cilacap mandan redup ya, mandan mendung preon hari kak. Informasi terbaru seputar Cilacap emang kok jam setengah lima. Kata iya. Matur nuwun ya lur, kek tepukannya semene bendisit. Matur nuwun Bercahaya FM 51 untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Hati-hati pada ya diawasi bocah-bocah numpak pit listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Duh, lara nih.
4: Tahan Mak.
5: Au, si ngalun Pak. Aja godot-godot ya leh.
4: Kie bewis alun kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majenang 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih.
12: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan

Siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue lancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, enggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu.
6: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah
6: mengalirkan sejumlah pelaku.
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Lansia di Cilacap terluka saat kebakaran rumah. Api diduga berasal dari tungku pawon. Hidupkan tradisi, Festival Gondang Lesung meriahkan sedekah bumi di Sidareja.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Seorang lansia di Kabupaten Cilacap mengalami luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya di Dusun Sidasari, RT 5 RW 6 Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja pada Minggu 10 Mei 2026 sore. Korban sempat terjebak di dalam dapur saat api membesar. Korban diketahui bernama Tasnim, 86 tahun. Ia mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit Akhin Sasdarja untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran terjadi di rumah milik Taslim, 66 tahun, seorang petani setempat. Bagian dapur rumah dilaporkan hangus terbakar dan sebagian bangunan belakang mengalami kerusakan. Kerugian ditaksir mencapai 58 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan kebakaran diduga dipicu api dari tungku pawon di dapur rumah korban. Menurut Gatot, saat kejadian korban diduga sedang memasak air menggunakan tungku tradisional, namun api disebut tidak dipadamkan sebelum dapur ditinggalkan sehingga merembet ke tumpukan kayu bakar di sekitar lokasi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Warga bernama Kezot, 45 tahun, yang sedang menggembala kambing pertama kali melihat api tebal keluar dari rumah korban. Ia kemudian meminta bantuan warga sekitar. Tidak lama kemudian, warga lain bernama Basoir, 44 tahun, datang ke lokasi dan mendapati api sudah membesar di area dapur. Saat itu, Tasina masih berada di dalam rumah. Basoir kemudian masuk dan menyelamatkan korban dengan cara menggendongnya keluar rumah. Warga selanjutnya bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 20 menit kemudian. Petugas damkar pos Sidareja tiba pukul 15.58 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pendinginan dan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
1: Kronologinya kami sampaikan, 15.05 Mbah Tasinem memasak air karena sudah sepuh, kemungkinan lupa ditinggal pergi. Kemudian Pak Kesot yang sedang membawa kambing sekiranya pukul 15.20 melihat bagian dapur sudah keluar asap dan berteriak minta tolong. Dan datang saksi yang kedua, Pak Basoir, kemudian lari menuju arah dapur dan api sudah membesar. Kemudian Mbah Tasinem ini yang berada dalam dapur menggendong Mbah Tasinem untuk diselamatkan. Setelah berhasil, Mbah Tasinem kemudian dikeluarkan dari rumah, dari dapur. Kemudian teman-teman pos damkar Sidareja memadamkan. Ke lokasi itu 15.58 dan selesai. Kemudian disampaikan juga bahwa penyebab kebakaran adalah api yang ditungku pawon, ya, pada saat memasak air yang ditinggal merambat ke tumpukan kayu dan api membesar kemudian sebagian rumah belakang dari Mbah Tasinem ini atau Pak Taslim ini terbakar. Kemudian korban luka adalah Mbah Tasinem, umur 86 tahun. Taksiran kerugian kita sampaikan kurang lebih 58 juta. Kemudian dapur habis terbakar, kemudian sebagian rumah bagian belakang dan perabotan rumah. Kemudian kegiatan kami ada waktu yang tercatat adalah penyelesaian 14 menit. Petugas yang hadir adalah Saudara Misnan dan Diki, dibantu Koramil Kedung, Polsek Kedung, dan perangkat desa. Kami sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran berharga kepada masyarakat ketika melaksanakan kegiatan baik itu rumah maupun usaha, untuk selalu mengecek dan mengawasi, apalagi ini kan lansia, jadi ada kemungkinan lupa atau mungkin pikun, jadi menjadi salah satu perhatian kita semua untuk menjaga keselamatan masing-masing.
2: Lintas Bercahaya.
0: Aktor Amar Zoni kembali dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Super Maximum Security Karanganyar Nuskambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kemenimipas. Humas Dijenpas Rika Aprianti mengatakan Amar Zoni dan 5 rekannya telah dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusa Kambangan pada Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, aktor bernama lengkap Muhammad Amar Akbar tersebut sebelumnya ditahan di Lapas Nusa Kambangan karena masuk kategori beresiko tinggi atau high risk. Karena ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersurat ke Dijenpas untuk menempatkan sementara Amar Zoni di Lapas Narkotika Jakarta sampai proses persidangan selesai. Setelah divonis 7 tahun penjara pada 23 April 2026, Amar Zoni dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan sesuai surat permohonan dari Dijenpas. Sebelum Amar Zoni dipindahkan, dilakukan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung dengan pengawalan dan pendampingan dari Kejari Jakarta Pusat serta petugas Direktorat Pamintel Dijenpas, personel TNI, dan Polri serta petugas Lapas Narkotika Jakarta. Setiba di Nusa Kambangan, Amar Zoni juga menjalani proses administrasi penerima, antara lain berita acara serah terima narapidana, tes urin, pemeriksaan kesehatan, dan kegiatan administrasi lainnya. Berikut selengkapnya penjelasan Humas Dijenpas Rika Aprianti.
3: Dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri tetap berpegang teguh atau berdasarkan putusan surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai menjalani persidangan, kembali lagi menjalani pidana di Nusa Kambangan, dan itu sudah dilakukan. Dari Kejaksaan Negeri juga sudah mengembalikan setelah proses dari persidangan, mengembalikan lagi Amar Zoni dan rekan-rekannya kembali menjalani pidana di Nusa Kambangan, khususnya Lapas Karanganyar. Pelaksanaannya berjalan lancar, semuanya menjalani sesuai dengan aturan. Saya rasa juga Amar juga warga negara yang pasti tahu aturannya seperti apa. Pastikan upaya-upaya hukum yang dilakukan tetap kita hormati. Kita juga sudah memfasilitasi semuanya terkait dengan Amar dan beberapa temannya lagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan tempat tujuan. Diperiksa kesehatannya juga, kondisi kesehatan juga baik. Sampai di lapas Karanganyar sekitar pukul 6.55.
2: Lintas Bercahaya.
0: Hangatnya kebersamaan terasa dalam sosialisasi area terlarang dan tertentu yang diselenggarakan Pertamina Patraniaga RO4 Cilacap bersama para nelayan Cilacap dari unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI dan KUD Minosaroyo. Mengusung tema Kenali Zona Kilang, Nelayan Melaut Dengan Terang, kegiatan ini digelar di Purwokerto pada Jumat hingga Sabtu 8 hingga 9 Mei 2026. Lebih dari sekedar forum sosialisasi, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan kepentingan keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pertamina dan nelayan duduk bersama, berbagi perspektif, sekaligus memperkuat rasa saling memiliki terhadap laut yang menjadi sumber kehidupan bersama. Area Manager Communication Relation and CSR RO4 Cilacap Agustiawan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para nelayan terkait area-area terlarang dan tertentu di perairan Cilacap. Hal ini penting agar aktivitas pelayaran nelayan tetap aman sekaligus mendukung kelancaran distribusi energi nasional. Menurutnya, sinergi antara Pertamina dan para nelayan menjadi kunci dalam menciptakan harmoni di wilayah perairan. Dengan saling memahami batasan dan peran masing-masing, potensi risiko dapat diminimalisir tanpa mengurangi produktivitas nelayan dalam laut. Senada dengan hal tersebut, Ketua HNSI Cilacap Sarjono menegaskan, laut merupakan aset bersama yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia mengibaratkan laut seperti sebuah akuarium besar tempat berbagai pihak hidup berdampingan. Sesi sosialisasi menghadirkan berbagai narasumber dari instansi terkait, di antaranya Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Cilacap, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, Satpol R Polresta Cilacap, serta tim HSSE RO4 Cilacap. Para peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mulai dari aspek keselamatan pelayaran, regulasi wilayah perairan, hingga mitigasi risiko di sekitar area operasional kilang. Tak hanya itu, suasana semakin inspiratif melalui sesi berbagi pengalaman bersama lokal hero Kampung Kepiting Kutawaru binaan RO4 Cilacap, Rato. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kolaborasi yang baik antara masyarakat dan perusahaan mampu melahirkan manfaat nyata dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Pertamina berharap tercipta kesadaran kolektif bahwa keselamatan di laut bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil dari kerjasama yang erat. Dengan memahami zona kilang dan menjaga komunikasi yang baik, nelayan dapat melaut dengan lebih tenang, sementara operasional energi tetap berjalan dengan aman dan andal.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang, yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
8: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
7: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Suara dentuman kayu yang beradu terdengar nyaring dan berirama di Desa Karanggendang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Bukan sekedar aktivitas menumbuk padi biasa, dentuman ini adalah sebuah simfoni warisan leluhur yang kini kembali bergema kuat di tengah modernisasi. Sekelompok ibu-ibu dengan balutan busana adat Jawa tampak begitu piawai mengayukan alu atau tongkat kayu ke dalam lesung wadah kayu panjang. Kepala Desa Karanggendang, Saryo, mengungkapkan pada momen sedekah bumi yang digelar pada Jumat lalu, warga Desa Karanggendang kembali membuktikan bahwa tradisi bukan sekedar masa lalu, melainkan identitas yang tetap hidup. Meski sempat terancam hilang di telan zaman, geliat pelestarian kini terasa nyata. Tahun ini, sebanyak 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 perempuan desa turut memeriahkan festival tersebut.
13: Era yang sekarang banyak sekali arus globalisasi yang luar biasa, tapi ternyata melalui kegiatan gondang ini, alhamdulillah kita bisa menyatukan dari hampir segala usia. Karena kita misalnya punya generasi 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah generasi cucu. Dalam mengikuti kegiatan ini, lebih dari 11 berarti 22. Ya, gunungannya 11, itunya. Gunungan itu terdiri dari semua hasil pertanian yang ada di Karanggedang. Ini menunjukkan salah satu hasil kinerja kita petani, karena kami rata-rata mayoritas ini petani. Dan hasil bumi yang melimpah, makanya di bulan Apit ini kita bersyukur pada Allah SWT agar kita bisa diparingi sehat, waras, berkah, bisa nyekolahkan anak. Ini gondang lesung ini semula hampir murah, tetapi karena perhatian kita dari semua lembaga ini, alhamdulillah bisa kita rasakan. Tujuannya sendiri, kita yang pertama melestarikan budaya yang hampir punah. Yang kedua, kita dalam bersosialisasi di dalam pemerintahan itu tidak mesti melalui pemerintah.
0: Prosesi sedekah bumi di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja juga dimeriahkan dengan pawai atau kirap gunungan dan tumpeng serta makan bersama atau dikenal dengan kepungan tumpeng.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemkab Cilacap terus berupaya memacu kualitas literasi tingkat desa. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Cilacap, dari total 284 desa atau kelurahan, saat ini terdapat 176 titik yang telah memiliki perpustakaan desa. Namun, tantangan besar masih membentang. Dari 176 perpustakaan yang ada, tercatat baru 17 perpustakaan desa yang telah menyandang status terakreditasi. Kepala Dinas ARPUS Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi dalam peningkatan layanan dan kualitas pengelolaan. Menurutnya, paradigma perpustakaan harus diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang kreatif sangat diperlukan agar perpustakaan menjadi magnet bagi warga untuk berkunjung dan menimba ilmu. Sebagai langkah konkret untuk menstimulasi semangat pengelola di tingkat akar rumput, Dinas ARPUS menggelar sosialisasi Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan tahun 2026. Upaya pembenahan ini menjadi krusial mengingat angka literasi daerah yang masih perlu ditingkatkan. Saat ini, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kabupaten Cilacap berada di angka 20,81.
2: Lintas Bercahaya.
0: Ada yang berbeda di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 9 Mei 2026. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan mengiringi sebuah tradisi sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu memetri bumi. Bukan sekedar perayaan biasa, memetri bumi kali ini mencuri perhatian dengan ritual uniknya, yaitu penanaman kepala sapi di pintu masuk balai desa setempat. Ritual ini menjadi simbol mendalam akan rasa syukur manusia terhadap alam dan sang pencipta. Kepala Desa Kuripan Kidul, Bejo Parmin, mengatakan, arak-arakan ini bermula dari kediaman Kepala Desa Kuripan Kidul menuju balai desa, menciptakan lautan manusia yang antusias mengikuti setiap langkah prosesi. Setelah prosesi ruatan bumi selesai dilaksanakan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, puncak acara pun tiba. Kepala sapi yang telah diarak kemudian dikubur di area pintu masuk balai desa. Ia menambahkan, tujuan menanam kepala sapi tersebut sebagai wujud syukur warga dan permohonan keselamatan.
14: Maksud tujuan adalah kita menguri-uri adat atau budaya peninggalan dari nenek moyang kita. Kita bersyukur bahwa kita hidup di atas bumi, kita bersyukur, kita memohon kepada yang kuasa, namun kita akan numpang di bumi bersyukur dengan pemberian dari Allah Ta'ala atas apa yang telah ditanam, untuk kepentingan manusia bertumbuh dengan baik. Nanti ada arak-arakan untuk penguburan kepala sapi. Kepala sapi diadakan arak-arakan dari rumah saya atau rumah Pak Lurah sampai dengan balai desa. Nanti dari masyarakat ikut merayakan memetri bumi ini. Ada 6 gunungan, kemudian diikuti ring-ringan dari masyarakat dan mungkin seni-seni tradisional ikut di dalamnya. Ya artinya kita sih bersyukur saja dengan yang puasa karena berkait menanam tumbuh-tumbuhan, menanam apa saja di bumi ini ya untuk syukuran.
0: Tradisi memetri bumi di Kuripan Kidul bukan hanya tentang ritual fisik, melainkan pesan moral tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Di tengah modernisasi, warga Kuripan Kidul membuktikan bahwa akar budaya adalah identitas yang akan terus mereka jaga.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Islam adalah satu dari beragam agama di Prancis. Meskipun sejak dahulu Muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah kependudukannya di luar Eropa, imigrasi massal Muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Hingga kini lebih dari 1000 masjid berdiri di seantero Prancis. Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis. Saat ini jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Menyusul kemudian negara Jerman sekitar 4 juta jiwa dan Inggris sekitar 3 juta jiwa. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan, penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam. Karena pengaruhnya yang demikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama khususnya Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Tak hanya itu, pintu keimigrasian bagi buruh-buruh yang beragama Islam pun makin dipersempit, bahkan ditutup. Meski demikian, masyarakat Arab yang ingin berpindah ke Prancis tetap meningkat. Pintu ke arah sana semakin terbuka. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
0: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di bandara kedatangan.
0: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
0: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
0: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda.

0: Langsung aktif, daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barang main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya Pak?
10: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
11: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
9: SMK BBC? Apa kue?
11: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti

0: Tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja. Go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa lagi bareng sama Arta di Melodi Memory di hari Senin awal pekan 11 Mei 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Karena seperti kemarin dua hari, Sabtu dan Minggu, Arta juga sempat diserang batuk dan flu ya. Kayaknya memang lagi musim, karena sekarang udah beralih dari musim hujan, musim hujan ke musim kemarau bener ya. Tapi mudah-mudahan untuk Anda yang malam hari ini udah stay di Melodi Memory, saya harap kabar baik selalu menyertai Anda. Sampai jam 9, Arta bakal hadirkan untuk kita-kita Pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Dan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercayafm.com.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B / 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
2: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga
7: lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kesepian dan hampa, inilah yang ada di dalam lirik lagunya Atik CB ya. Menggambarkan perasaan terombang-ambing atau terapung dalam ketidakpastian emosi setelah perpisahan ya, warga percaya. Dan lagu ini bagian dari rasa kehilangan yang berat ya, dan seseorang yang sulit untuk menemukan pegangan emosionalnya kembali, merasa seolah-olah hidupnya terapung tanpa arah. Baik, selamat malam buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen request gitanya aja. Dan buat Artanya Matugas, Arta ketemu juga sama yang udah online. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Oke, malam juga Bang Gumang Asmara. Gimana?
1: Aki mantan berjang apa bingung apa?
0: Iya, kemarin terserang batuk grand flu, tapi alhamdulillah 2 hari ya cukup untuk istirahat.
1: Seorang Arto kok bisa meriang ya?
0: Iya, bisa dong, saya juga manusia biasa kan.
1: Lalu lagunya kok Jarum Neraka gitu lah ya.
0: Jarum Neraka, oke, Nigi Astria ya.
1: Nigi Astria kayaknya udah kena salah.
0: Iya, nanti ditunggu aja.
1: Ya, salam buat Mama Cantika, terus juga buat Bos Kirno.
0: Ya.
1: Dimas. Terus juga buat Pak Sejamarjono.
0: Ya.
1: Terus juga buat Mama Rizky. Buat semuanya aja lah ya Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Pertama tugas sehat-sehat Mas, sehat beriang mening.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Jarum Nerakanya ditunggu aja ya. Buat yang lain yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja di 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Warga percaya yang diperkirakan ini lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto mengatakan sejumlah upaya dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produksi padi tetap terjaga. Dan menurut Sigit, program pompanisasi saat ini sudah mulai dilaksanakan di sejumlah wilayah. Bantuan pengadaan pompa air untuk petani juga banyak didukung melalui anggaran pemerintah pusat. Selamat malam buat Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen request Fernando. Salamnya buat Pak Hadi di Aji Barang, Mbah Kartim, Mama Rizky di Banyumas, Babe Sukar, Kumbang Asmara, Mama Cantika, Mas Raju, dan semua yang monitor bercahaya, dan juga buat karyawan, karyawati yang jualan di lapak ya. Semangat mengais rezeki berkah barokah untuk keluarga tercinta. Buat Mas Hartanya bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat Arjuna yang ada di Kroya ya.

0: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune ora melu.
1: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
8: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
8: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya memacu kualitas literasi di tingkat desa. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Cilacap, dari total 284 desa kelurahan, saat ini terdapat 176 titik yang telah memiliki perpustakaan desa. Namun tantangan besar masih membentang. Dari 176 perpustakaan yang ada, tercatat baru 17 perpustakaan desa yang telah menyandang status terakreditasi. Kepala Dinas Arpus Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi dalam peningkatan layanan dan kualitas pengelolaan. Menurutnya, paradigma perpustakaan harus diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Keberanian mengambil sebuah keputusan untuk berpisah karena menyadari hubungan sudah nggak bisa dipertahankan lagi ya, warga percaya. Inilah yang ada di dalam syair lagunya Mayang Sari, tiada lagi. Jadi fokus untuk mencintai diri sendiri dan nggak membiarkan diri terpuruk dalam sebuah kesedihan ya akibat pasangannya yang sudah gak menghargai gitu ya. Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Harto masih temani Anda di Melody Memory sampai jam 9 malam nanti. Dan terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini. Arta langsung ketemu aja sama Mama Rizky yang ada di Kemranjen. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah ini udah sehat.
1: Alhamdulillah. Laro untuk?
0: Bukan, kemarin flu dan batuk.
1: Demam.
0: Iya, demam.
1: Oh iya. Anu mangsan kembok.
0: Iya, peralihan.
1: Pergantian.
0: Iya. Ya begitulah semua anu. Juga kena.
1: Hah? Ya, anu kayak apa jenengnya?
0: Apa ini?
1: Sonata yang indah.
0: Sonata yang indah, oke.
1: Okay. Ya, kelalen baik.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kanggo Bunda Sutira, Bunda One, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kadol, Mama Rohimah, Bu Maharani, Ibu Ning, Umbang Asmara, terusan Arjuna, kue matur nuwun kue cawelane. Moga-moga laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin.
1: Dan Babe Sukar, Mbak Harting, Pak Tajan Morjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Ustaz Kang Kuswo, para ayah nang Kranji we, Mas Dumas nang Banyumas, Mas Al Gandrung. Ya kanggo Dik Yatimin. Ya kanggo Pabian be sing ngaji pada nyimak Melodi Memorine bareng Mas Harta. Kanggo Mas Harta nang ya, moga-moga sehat selalu, rezeki lancar kul barokah.
0: Amin.
1: Kutul mendoan bok Mas.
0: Iya dong, harus.
1: Ya, kan aku terus gasit ya orang nyimak.
0: Nah, itu dia kalau udah.
1: Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky yang ada di Petaran Kemranjen. Selamat malam juga buat Musolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini juga udah ikutan gabung dan stay juga di Melody Memory. Selamat aja buat Mr. Rondot, Mama Anok, Mama Cantika. Oke, sambil aktivitas malam ya. Aktivitas malamnya ibu-ibu biasanya kalau nggak nyetrika ya apain deh? Lipetin baju ya. Karena seharian tadi udah panasnya cetar membahana. Jadi ya lumayan kumbahannya jadi kering gitu ya. Arta ketemu juga sama Mbah Kartim. Selamat malam Mbah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Kartim.
2: Nggih saking Mbah Kartim ke nang ati parah. Selamat sore.
0: Selamat malam Mbah.
2: Ya selamat malam. Arti untuk itu salam kira.
0: Iya buat siapa aja Mbak, silakan.
2: Ya boleh ke Gokubang Mara, Pak Baicin, Pak Kuswo, Darman, Widi, Priyati Ningsih, ya Widi, Bu Jirahayu, Bu Babe Sukar, Martiyani, Mama Rizki, Mas Jupe, Panjan, Urwanto, Janto, Arjuna Ningroja, Cino, Tio, Guri, Takjun, Isnu, Berkah, Todot, Rangmut Barjo, Rangkapian Baik, Singgul Kejawat yang menggunakan mengikuti lagu Nebaik.
0: Oke.
2: Derek lagunya dari Nebaik.
0: Terima kasih kembali Mbak Kartim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Kartim. Dari tadi sempat pengen online, tapi akhirnya bisa juga ya Mbah ya. Selamat malam juga. Online, tapi akhirnya bisa juga ya Mbah ya.

0: Ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye.
1: Asure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 3665, telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812 6522 3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
7: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
6: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
7: Harus dong, kalau nggak daftar HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
6: Waduh, ribet nggak daftarnya?
7: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
6: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
7: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
6: Siap Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
8: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah geya bakul mendoane tesi bisa dasar maning dina Senin malam Selasa. Alhamdulillah ge wengi ge terang jadi bakul mendoane ya bisa dasar maning. Sing seneng karo mendoane Kang Arta. Pak mendoane kurang bumbu gue Kang Arta. Sing ngomongnya kurang bumbu ya gari ditambahi apa berarti yuk. Ditambahi uyah ben gurih apa ditambahi micin ben anu apa asin nih kayaknya. Wah oh, garis asin gari mendoane kasinen. Anak sing ngomong tambahin masak kok. Aduh jan ya warna-warna temen ya isor papa langsung seneng. Ya langsung dipesen bae nang 08112605443. Moga-moga ya lagi pada sehat waras bergas KPG ya. Suaranya nyuman dan kayak hilang apa ya. Untung bae orang menggrek kayak winginan aja. Alhamdulillah ya Tesi Tiwai sehat, Tesi Tiwai waras, Tesi Tiwai bergas. Jadi Tesi bisa totolan mendoan maning gak ya. Ya tak kancani sing lagi lembur, sing lagi aktivitas wengi ya. Moga-moga Tesi semangat. Kita kancani karo lagu-lagu dangdut sing top chair. Singar pesen ya nang 08112605443 ge lagune sahdu banget ya. Ngorika pada sing lagi leyeh-leyeh ya kena sing nang omah.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Hawane desi mandan sumuk udan gur grimis tok migi ya jan sikiwis terang maning ge ya alhamdulillah lah. Kenyang langsung ketemu bayan sing arep munggah ya langsung bayan nang 08112605443 ge mumpung desi waktune omber. Pakul mendoane wis goreng apa urung ge ta? Aku arep tuku sing isi kebul-kebul ya. Lomboke sing akeh pira jane tukune Pak Adi? Kalau kelompok sing akeh paling-paling ya tuku 5000 mbok lah. Salam enggo Mama Rizki, Bu Puti, Bu Tuti, Mbak Mar, Kajol, Inayah, Magdaryani, Bu Clara, Mama Bian, Tondot, Parjan, Pak Marjono, Pak Sejamarjono, Mbok Babe Misro lan kabehan bae kok Kang Arta ya kasuwun. Diputer kasih ya Taar. Wis ngantuk guys lako. Nek ngesuk datak tunggoni karo nungguni bal-balan ya karuan. Pinteran banget ge Pak Adi ya. Wah cakalalen Pak Adi melu lelange ya. Malah di chat malah wis centang siji ge Pak Adi berarti merem. Ya sugeng dalu geng go mustolinga sing nang dia kuripan yang harapan jaluk lak apa mendoane lah ya luk ya temenan. Nyono wis goreng mendoan mau esuk. Esuk-esuk enak banget ya. Karo apa kaya ya sambel sing pedes lah. Sambel bawang kok ya ten. Bisa ngasih rong piring kok li. Sarapan nih kayak. Jaluk mendoane sing judule kapal lori semlaku ana maning kapal lori semlaku ge kandas mbok. Ya gue lah. Oh iya iya iya ana maning kapal lori semlaku ya kandas kena garing ya. Kali ini garing berarti kapalnya kandas. Tapi naik laut dia orang mungkin garing bok ya. Terus. Nah kalau bisa diganti pakai kabut biru lah. Mana baik. Senang karena wis disiap. Nah mau kan anu utuh lagunya Evita Mala kayak Demawar. Demawar berarti gue kumpulannya Evita Mala. Terus Eri Susan, Ines Cynthia, terus siapa maning si Cine ya yang orang kenal lah. Eris kapal lo Reza melaku ya kandas ya.
1: Itu kesah.
0: Sadu banget suaranya ya Allah.
1: Yang ditulis dengan cahaya di atas lembaran cahaya. Beberapa di antara kita telah menulis pada lembaran itu dengan kehitaman tinta yang menggelapkan mata. Namun justru jika bukan karena hitamnya tinta beberapa orang itu, maka tentulah aku akan buta dalam ruang yang bercahaya.

0: apa jane?
1: Arep aki gahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yang ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Jam 10 pun jule telung menit turung pada merembok ya lur. Kenyong arep lelang mendoan ge wayahe. Sing seneng kok langsung di dukung bae nang 08112605543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Riza Umami jerak.

Nah, gue lur, lelang mendoane sing pertama jerah. Jerah gue berarti kapok. Orang maning-maning. Lelang mendoane sing loro ge ngene Mbak Kayu unit Ababil terguncang.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Gue Miki lelang mendoane sing loro Yunita Babil terguncang ya matur nuwun sing isbat dan dukung nang 0811260543. Nyong ketemu disit karo Mbak Kayu Kajol Toti. Iya. Yeah. Nyong dukung nomor 1 nyong yang ngertiri ka sendone gedone. Sama Miki ya. Risa Umami ya karuan. Ya wis, matur nuwun Pak Kajol terus. Arjuna sing nang Kroya ge ya melui nomor 1 Kang Arta siap matur nuwun Mama Karisi sing nang Petarangan Kemranjen ya melu ban milih nomor 1 ya terus Mama Karohima ya milih nomor 1 ke wong papat berarti ya Risa Umami sing dewekan ge babe sukar ge Mas Arta mandan main dening ya nomor loro iki nyong kan milih dukung nomor loro ya beh tapi kenaliane ora nasib dukung terang beh beh kok terakhiran tak puter ya beh lakune Yunita Babil apa kok anu babe sukar arep online ya bisa ya ya matur nuwun di sepadan dukung Riza Umami jerak ya langsung beta kok lek nanang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam

0: Kising menang lelang mendoan nih ngene Mbak Kayu Riza Umami ya. Jadi kemutan nyong karo bintang radio bercahaya. Sing menang bisa suaranya mirip banget karo Riza Umami. Mbak Kayu siapa ya nyong kelalen jenengane lah. Ana wong ado wong kan. Ya, langsung baik ketemu maning karo sinang petarang kemperanjen memakai rezeki sugeng dalu mak.
1: Sugeng dalu Mas Sastra. Assalamualaikum. Mas
0: Sastra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mak?
1: Anu efek time bol.
0: Efek apa? Akan mangan keripik apa?
1: Ora kaken mangan kiye anu kentang gunung ngerti apa ora?
0: Kentang gunung anu bili apa ya?
1: Singireng-ireng.
0: Singireng-ireng jenenge.
1: Kentang.
0: Oh, kentang. Ngejawane maning jenenge apa kae?
1: Gembili.
0: Ah, gembili jarku.
1: Gembili kaya anu ora ireng, coklat iki.
0: Nek coklat
1: nom.
0: Gembili gurih ya, Mak.
1: Ya anu kae apa nang weteng pati.
0: Nang weteng napa kurus-kurus apa?
1: Iya weteng kurus-kurus ya.
0: Apa iya nek sing ora cocok iki apa?
1: Iya gara anu mami ya. Aku ngono pati kurus nang weteng.
0: Oh iya.
1: Cara kene pati blekutuk ngerti apa ora?
0: Blekutuk. Oh iya iya Jan.
1: Lah iya malah ngungku di kae kemrewes saya ngungku di anu nyikit mendoan gue. Ya, mendoane iya. Mas Arta.
0: Kira mak.
1: 10.000 bae lah wong anu wis enggalku godan apa urung gue?
0: Durung lah ursine setengah jam
1: anu. Oh iya, ya pokoknya siake lah ya. Pokoknya tek saweri kabeh kowe sing edi pada turu men anu kae melek.
0: Jaweri apa jaweli?
1: Apa dona bae ya? Apa di jurnal bayan?
0: Jurnal bayan apa? Apa kau tuli tangi dewek?
1: Oh iya. Yang gerora dule ula ya ora tang.
0: Ya gerujuk banyu.
1: Yang gerora dicaweli.
0: Ya.
1: Ya. Kae apa jeneng ya terkerenang dunia.
0: Terkerenang dunia. Wis diputer miki udah nau tetek ge. Sedurunge lelang
1: men. Apa tete ujarku megijet.
0: Mau sedurunge jam 10 ada rasa, ada rasa.
1: Oh, kayak Hamdan atete.
0: Hamdan.
1: Oh, ya ujarku megijet mau.
0: Itu nek terkere di dunia
1: ya.
0: Oh,
1: iya, ya. Apa ya? Pasrah ya apa-apa.
0: Pasrah Leo Waldi.
1: Ya Lewaldi ya bisa, Mirnawati ya bisa ya.
0: Di Mirnawati megijet, Mbok.
1: Oh?
0: Megiset.
1: Mirnawati ya de pasrah.
0: Mirnawati langka.
1: Oh, langka nang bercahaya langka.
0: Iya, anane bukan tak mampu Mirnawati.
1: Oh, iya. Ya nu kowe kang lewal te ya apa-apa.
0: Ya wis.
1: Nah, wet saperane kowe kanggo Bunda Setira. Anggo Bone Bu Oni. Ya moga-moga ya sampun sarean gue. Kanggo Bunda Harti sing ajeng merantau jerek.
0: Merantau. Tapi ya tetep bisa ngrungokno
1: jan.
0: Semarang apa?
1: Iya, Mbok. Terusan Bunda Rizki, Mbak Mar, Mak Enok, Mbak Osa, Mamat Cantika, Mbak Kacul. Ki bacane Mbak Kacul urung turu.
0: Mbak anu Kacul nek urung kukut ya urung turu.
1: Ibu Ning, Ibu Rohimah, Ibu Maharani, Mbak Kartim, Babe Sukar, Sugeng Dalu anu Mbak Suk anu Babe Sukar, munggah ngene ki mumpung kae terang.
0: Enggak payon.
1: Ya moga-moga sehat selalu Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, kue para ayah nang Kranji, terusan Mas Dimas, Mas Al Gandrung, terusan Arjuna Wiwoho apa ya nang Kroya.
0: Iya.
1: Ya, kuwi arep takon nyong inunge boleh ya?
0: Takon apa?
1: Lah wong anu kae apa jenenge dheweke kan wong Kroya. Kecamatan Kroya kuwi nang ndi?
0: Kecamatan Kroya nang ndi ki Lik Arjuna?
1: Soalnya kurang tahu ngerti Kecamatan Kroya.
0: Kecamatan Kroya.
1: Kroya, ya. Ya, soalnya aku anu arep maju motor ke anu pedegan Cilacap.
0: Tapi nang ya. Kecamatan Kroya.
1: Ya, ya nang Kecamatan Kroya kan jere kae tamben dina bukak.
0: Ya ya.
1: Oh iya. Ya jalan nu majeg majeg dhewe kae ke biasane kan majeg kae maring kae agen.
0: Oh, iku e.
1: Oh iya kan siki jere kanu diberitakna ada kebijakan dari pemerintah apa jere ya. Aku pengen maknang bercahaya.
0: Iya.
1: Tapi wingi anu nang kedek. Dek mau apa ya nang daerah Banyumas malah ora bisa iki.
0: Ora bisa. Nang Banyumas. Ya ora bisa. Dek
1: ya kan anu Jawa Tengah, Mbok.
0: Ya do beda karena sing Cilacap.
1: Oh, anu kowe khusus anu daerah Cilacap ya kowe?
0: Iya, kaya Kecamatan Kroya kaya ngarep.
1: Oh, yang jajal ngesok. Mulanya kowe aku lagi ngoleti Kecamatan Kroya kowe nang ndi?
0: Kecamatan Kroya ngarep Laptu.
1: Laptu sing ndi?
0: Laptu, kaya tulisannya Laptu ya kowe.
1: Laptu.
0: Lapangan Tugu, Mbok. Oh. Apa sih kaya Lik?
1: Oh, Lapangan Tugu, Angger Lapangan Tugu ya inyonge yang ngerti.
0: Ya kuwe Labdo Lapangan Tugu.
1: Oh nak nang daerah kono.
0: Apa nang Lapangan Tugu?
1: Oh iya iya. Iya ngerti Lapangan Tugu nang Karangmangu kayane arahe kayane.
0: Lah kiye jawabe Kang Arjuna ngomong kaya kuwe Labdo iki.
1: Oh iya iya iya.
0: Itu singkatan mesti Labdo mbok arep Lapangan Tugu iki.
1: Angger Lapangan Tugu ngerti nyong.
0: Ya berarti ana mbok.
1: Oh ya anak, ya, Lapangan berat, Tugu nang kono.
0: Ya berarti ora salah nyong.
1: Ya ya bener anggar ya. Bener ya ora salah lah.
0: Iya Labdo Lapangan ya. Tugu alun-alun Kroya iki.
1: Oh. Oh ya. Ya miki gotel nganti anu kaene cawelane.
0: Wis kabeh cungelane. Morning.
1: Wis kabeh.
0: Wis kabeh lho
1: iki. Ya kudu ngutul Arjuna Wiwaha ya. Ya, ya kanggo Arjuna Wiwaha kowe matur nuwun informasine. Moga-moga ya laris manis dagangane.
0: Akeh.
1: Kumpul duite.
0: Ya.
1: Ya, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang burine Mama Rizky langsung tak sambut. Ya ras disambit lho, Beh.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arep ngomong disambut malah disambit.
2: Apa guru Mama Rizky li. Cerita ke anu apa ge ngarep Lapangan Tugu be kayong bingung.
0: Iya, kae Lapangan Tugu jare ngerti. Oh, yen nyong paham-paham iki.
2: Iya, anak pora ya Mas Arta ya pinter juga sih.
0: Jadi ini mbok nyong salah lho, Be. Bener apa ora?
2: Iya, jenenge ya ora salah manu. Jenengane lagi komen ya istilah ya nanggapi kaya gue.
0: Iya, wong nyong dititokna nang.
2: Aku yang ngerti Mas Arta ya lorosan kan duyai.
0: Kang Arjuna gue Labdo gue. Labdo siapa ya? Lapangan Tugu iku.
2: Oh iya gue karo anu salam go Mas Arjuna. Nanti gue mikir Kroya.
0: Kroya.
2: Aku nembe cokan krungu kiye gue ya. Apa buka lapak anu kue apa tangkringan apa kepri menang kono.
0: Iya jaran nih gue bose.
2: Kepengen mampir ngeri nyong lagi kelayaban ngono jan.
0: Ampiri bae bae.
2: Ya ngeranu karo Mas Arta ya tekampir nama lah. Ya so kang dalung ya Mas Artabong niki anu.
0: Iya be.
2: Nanti kat mau ora wis-wis oleh trios kan Mama Rizky tadi. Aku karo kami ketelen aja gue ya. Ya memang maring anu studio bercahaya kebingungan enggane.
0: Sapa be?
2: Golet jenengane nyong bae maring alamate nyong tetep jujuk enggak maring maring gue donan gue jan le. Nggih. Ya anu mangke kula tetep nyuwun mendoane nggih Mas Arta nek tesi.
0: Tesi be.
2: Nggih nek tesi kula di buntelna gue 17.000 ngene engko. Anggo apa amblik-amblik kong wong ni.
0: Siap be.
2: Karo tek bagai kena maring gue bakar tim bokasi mi awami tak ngetaken. Terus Mas Kumbang, terus niku Mas Anu Dimas, Pak Amin Mars Kur, kelalen Amis, terus niku Mama Rizky, nggih Sugeng Dalu, nek kacang teng Siracap Cobi, niku nyuwun teng Mas Artan, niku alamate kula tuli mangke mbok diparingi kaya niku. Pak tuju kena maring studio ngana. Nggih, kali papake tapi aja dewekan nonton mona dewekan. Nggih. Nggih ngoten nggih Mas Atang nggih.
0: Siap be.
2: Nggih kula dijukaken mawon tapi aja dewekan dengan catatan ya gue.
0: Maring mengene.
2: Dewekan yo nyemo ngundurne pacaran wong tua-tua pacaran siapa. Waku ya Mas.
0: Waku lah.
2: Iya, waku sing nombe waku paman ning tua.
0: Nglintung iki lah.
2: Ya paling-paling kaya niku nggih matur nuwun iki mendhoane pun didoli niki nggih Mas Arta.
0: Nggih. Matur nuwun iki.
2: Anu lagu lawas mawon niku saking Roma nek konten Mas.
0: Roma nembe mawon bulan bintang be.
2: Oh, ampun nggih.
0: Nggih.
2: Nggih anu sana saya nggih sing penting anu lagu lawas setiman dan terkenang aja gue.
0: Oh iya Inggris lawas kape.
2: Iya ngoten mawon Mas Arta
0: anu matur
2: nuwun
0: pengale. Matur nuwun.
2: Nggih. Mas Arta nggih sing sehat-sehat mawon nggih.
0: Amin.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kang Arjuna. Yang mendoane 10.000 dibakar sambal kecap Kang Arta salam enggo Mama Bian, Mama Uci, Mama Rizky Petarangan, Mbak Mustolinga, Mama Ezam, Mas Parjan, Babe Sukar, Mbah Kartim, Pak Hadi. Kabeh bae sing lagi monitor mendoan. Oh Kang Arta ya sugeng ayat tugas. Dumugi paripurno, mugi-mugi ya sehat selalu. Amin. Arjuna ya moga-moga sehat ya. Mama Rohima sugeng dalu mendoane 15.000 Kang Arta nggo Babe Sukar Mama Rizky Kang Dimas. Moga ben-ben sing lagi pada ngringokna mendoan lah ya moga-moga ya pada sehat jadi ontel lan jajal secangkir kopi. Mengi-mengi minum kopi. Engko ori seturban nih. Para waninya nek minum kopi jam semana iki. Ora jam merem kok malah dadi ya. Dere sopong jenengan ngantuk ge merem bae Kang Arta. Waduh ge pasrahe malah tekan megiset Mamak Rizki. Tapi lebih bening lebih jeling ge. Ora apa-apa ada bae iki saire lah ya.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arbune, Nini rojin jaluk dipijet malah.
1: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe.
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kepen rokok sing ora kare watu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah kuwi sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kuwi Kang, rokok sing ora gawe watu, rokok legal kuwi sing ana pitakukene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitakukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Ngerti ngerti wis arep jam 11 ge ya lur ya. Wayahe Kang Arda gugudan ge mendoane melodi dangdut kenangan insyaallah esuk wengi ketemu maning. Terima kasih singis pada gabung nang 08112605443. Mendoan terakhir secangkir kopi sing dipesen nang Mama Rohima ge ya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Kang Arta Glilan percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada, jawab badu itu. Pekerjaan apakah yang dapat aku lakukan? Kemudian Rasulullah bertanya. Menimba air dari sumur ini, jawab badu itu. Kemudian memberikan sebuah timba untuk menimba di sumur itu kepada Rasulullah. Begitu menerima timba dari orang badu itu, Rasulullah segera menimba air dari sumur tersebut. Kemudian badui itu memberikan upah sebanyak 3 buah kurma. Rasulullah pun segera memakan kurma hasil upah pekerjaannya itu. Dalam waktu sebentar saja Rasulullah telah menimba 8 kali timba. Akan tetapi ketika beliau hendak memasukkan timbanya untuk yang ke-9 kalinya, tiba-tiba tali timba terputus sehingga tak ayal timba itu jatuh ke sumur. Hal ini mengakibatkan Rasulullah berhenti menimba. Mengapa engkau jatuhkan timba itu? Badui itu membentak Rasulullah. Tampak sekali bahwa dia sangat marah dengan kejadian itu. Tangan yang kasar itu tiba-tiba menampar wajah Rasulullah. Badui itu lalu membayar upah kepada Rasulullah sebanyak 24 butir kurma. Rasulullah lalu mengambil upah itu tanpa menunjukkan sikap marah. Beliau lalu turun ke dalam sumur untuk mengambil timba yang terjatuh. Setelah mengambil timba itu, Rasulullah mengembalikannya kepada badui itu sambil meminta maaf atas kesalahan menjatuhkan timba ke dalam sumur. Badui itu pun segera meninggalkan sumur itu. Akan tetapi di tengah jalan pikirnya tidak menentu. Dia tertegun dan berpikir sejenak. Siapakah dia yang baru saja aku tampar wajahnya? Katanya dalam hati. Jangan-jangan dia adalah Muhammad utusan Allah itu. Badui tersebut merasa bersalah atas kelakuan kasarnya yang telah menampar orang itu. Pikiran badui itu tidak menentu. Dia dihantui rasa bersalah yang amat sangat. Kemudian diambilnya sebilah pedang. Tanpa segan-segan tangan kanan yang digunakan untuk menampar, dia potong sendiri dalam pedang itu. Lalu tangannya putus, dia terjatuh ke tanah dan pingsanlah dia. Tidak lama kemudian datang sekelompok musafir melalui tempat itu. Mereka kaget melihat ada orang badui jatuh pingsan dalam keadaan terpotong tangannya. Mereka lalu menyiram sekujur tubuh badui itu dengan air. Badui itu pun siuman. Dia melihat orang-orang sedang mengelilinginya. Gerangan apakah yang menimpa dirimu sehingga tanganmu terputus? Salah seorang musafir itu bertanya. Aku telah menampar wajah seseorang. Aku menduga orang yang aku tampar itu adalah Muhammad, utusan Allah. Karena itu aku memotong tanganku yang akan aku gunakan untuk menampar dengan pedang ini. Karena aku takut akan mendapatkan celaka, jawab badui itu dengan jujur dan lugu. Setelah berkata demikian, badui itu mengambil potongan tangannya, kemudian bergegas menuju Masjid Nabawi. Ketika sudah sampai di Masjid Nabawi, badui itu berteriak-teriak. Teriakannya memecah telinga yang mendengarnya. Wahai para sahabat Nabi, mana yang benar Muhammad? Mana yang benar Muhammad? Badui itu terus-menerus berteriak dan berkata demikian. Mendengar kejadian seperti itu, Abu Bakar, Umar dan Utsman yang ketika itu sedang berada di dalam masjid segera mendekati badui itu. Ada apakah denganmu? Mengapakah engkau menanyakan Rasulullah? Aku harus bertemu dengan dia, ya badui itu. Mendengar kejadian itu, salah seorang sahabat yang lain, itu Salman, segera bangkit dan memegang tangan badui itu. Kemudian membawanya ke rumah Fatimah. Di rumah Fatimah, badui itu berteriak-teriak keras. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Ketika itu Rasulullah SAW sedang memanggul cucu kesayangannya, Hasan di paha kanan dan Husain di paha kirinya, seraya meribuk kurma hasil dari upah menimba air tadi. Ketika Rasulullah mendengar panggilan itu, beliau menyuruh Fatimah untuk menemui siapa orang yang memanggil-manggil nama Muhammad itu. Lihatlah Fatimah, siapakah dia yang berada di depan itu. Masya Allah, Fatimah tertegun ketika dilihatnya ada seorang badui di depannya. Badui itu dalam keadaan tangan kanannya terpotong, sedangkan darah segar masih terus menetes. Adapun tangan kirinya membuat potongan tangan kanannya yang terpotong itu. Fatimah bergegas menuju Rasulullah dan menceritakan tentang kejadian yang baru saja dilihatnya. Mendengar cerita Fatimah, Rasulullah terkejut. Lalu beliau berbangkit kembali menuju badui itu. Melihat Rasulullah

0: Datang, berdua itu berkata dengan penuh penyesalan. Mirip wajahnya terlihat memelas. Maafkanlah aku Muhammad, karena aku tak mengenalmu. Mengapakah tanganmu terpotong demikian? Tanya Rasulullah. Ketahuilah Muhammad, tanganku tak akan kekal karena telah menampar wajahmu. Sementara para sahabat yang menyaksikan kejadian itu saling pandang, sedangkan Fatimah hatinya terharu melihat kejadian itu. Masuklah engkau ke dalam agama Islam, niscaya engkau akan selamat. Rasulullah mengajak kepada badui itu, wahai Muhammad, seandainya engkau adalah benar-benar seorang nabi, jadikanlah tanganku seperti sedia kala. Badui itu berkata kepada Rasulullah. Rasulullah menatap sejenak pada tangan orang Arab badui yang terpotong itu sambil berdoa. Kemudian dengan hati-hati beliau menyambung kembali tangan yang terputus itu dengan menggunakan ludahnya, maka dengan izin Allah yang Maha Kuasa, tangan yang telah terpotong itu kembali seperti sedia kala. Siapa tidak kenal Muhammad? Teriak badui itu begitu tangannya telah seperti sedia kala. Siapa tidak kenal Muhammad? Badui itu mengulangi ucapannya dan berteriak kegirangan. Aku telah kenal Muhammad. Badui itu pasti berteriak. Aku telah kenal Muhammad. Ya, sebab kini laki-laki badui tadi sudah mengenal Muhammad, utusan Allah itu. Akhirnya badui itu pun masuk Islam dengan ikhlas. Hikmah dari kisah ini adalah menunjukkan betapa mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah jelas di luar jangkauan pikiran manusia. Badui yang telah bersalah telah menampar wajah Rasulullah yang mulia dengan spontan menebas tangannya sendiri sehingga putus. Rasulullah dengan mujizat dari Allah ternyata bisa mengembalikan tangan badui yang telah terpotong sebagaimana sedia kala. Tentu saja secara medis tindakan ini adalah irasional. Namun dengan kekuasaan Allah dan membuktikan Rasul Muhammad, hal itu bisa diterima akal. Manakala setelah Rasulullah mendoakannya, ternyata dengan ludah beliau bisa mengembalikan tangan badui yang sudah terputus menjadi seperti sedia kala. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Saya Ahmad Mustaqim dari Kebenaran Agama, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Lansia di Cilacap terluka saat kebakaran rumah. Api diduga berasal dari tungku pawon. Hidupkan tradisi, Festival Gondang Lesung meriahkan sedekah bumi di Sidareja.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Seorang lansia di Kabupaten Cilacap mengalami luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya di Dusun Sidasari, RT 5 RW 6 Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedungreja pada Minggu 10 Mei 2026 sore. Korban sempat terjebak di dalam dapur saat api membesar. Korban diketahui bernama Tasinem, 86 tahun. Ia mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit Akhin Sasdarja untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran terjadi di rumah milik Taslim, 66 tahun, seorang petani setempat. Bagian dapur rumah dilaporkan hangus terbakar dan sebagian bangunan belakang mengalami kerusakan. Kerugian ditaksir mencapai 58 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran diduga dipicu api dari tungku pawon di dapur rumah korban. Menurut Gatot, saat kejadian korban diduga sedang memasak air menggunakan tungku tradisional, namun api disebut tidak dipadamkan sebelum dapur ditinggalkan sehingga merembet ke tumpukan kayu bakar di sekitar lokasi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Warga bernama Kezot, 45 tahun, yang sedang menggembala kambing pertama kali melihat api tebal keluar dari rumah korban. Ia kemudian meminta bantuan warga sekitar. Tidak lama kemudian, warga lain bernama Basoir, 44 tahun, datang ke lokasi dan mendapati api sudah membesar di area dapur. Saat itu, Tasinem masih berada di dalam rumah. Basoir kemudian masuk dan menyelamatkan korban dengan cara menggendongnya keluar rumah. Warga selanjutnya bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 20 menit kemudian. Petugas damkar pos Sidareja tiba pukul 15.58 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pendinginan dan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
1: Kronologinya kami sampaikan, 15.05 Ibu Tasinem, Mbah Tasinem, memasak air karena sudah sepuh, kemungkinan lupa ditinggal pergi. Kemudian Pak Kesot, yang sedang membawa kambing, sekiranya pukul 15.20 melihat bagian dapur sudah keluar asap dan berteriak minta tolong. Dan datang saksi yang kedua, Pak Basoir, kemudian lari menuju arah dapur dan api sudah membesar. Kemudian Mbah Tasinem ini yang berada dalam dapur menggendong Mbah Tasinem untuk diselamatkan setelah berhasil. Mbah Tasinem kemudian dikeluarkan dari rumah, dari dapur. Kemudian teman-teman pos damkar Sidareja memadamkan ke lokasi itu 15.58 dan selesai. Kemudian disampaikan juga bahwa penyebab kebakaran adalah api yang di tungku pawon, ya, pada saat memasak air yang ditinggal merambat ke tumpukan kayu dan api membesar kemudian sebagian rumah belakang dari Mbah Tasinem ini atau Pak Taslim ini terbakar. Kemudian korban luka adalah Mbah Tasinem, umur 86 tahun. Taksiran kerugian kita sampaikan kurang lebih 58 juta. Kemudian dapur habis terbakar, kemudian sebagian rumah bagian belakang dan perabotan rumah. Kemudian kegiatan kami ada waktu yang tercatat adalah penyelesaian 14 menit. Petugas yang hadir adalah saudara Misnan dan Diki, dibantu Koramil Kedung, Polsek Kedung, dan perangkat desa. Kami sampaikan ini menjadi sebuah pelajaran berharga kepada masyarakat ketika melaksanakan kegiatan baik itu rumah maupun usaha untuk selalu mengecek dan mengawasi, apalagi ini kan lansia, jadi ada kemungkinan lupa atau mungkin pikun, jadi menjadi salah satu perhatian kita semua untuk menjaga keselamatan masing-masing.
2: Lintas Bercahaya.
0: Aktor Amar Zoni kembali dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Super Maximum Security Karanganyar Nuskambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kemenimipas. Humas Dijenpas Rika Aprianti mengatakan Amar Zoni dan 5 rekannya telah dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusa Kambangan pada Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, aktor bernama lengkap Muhammad Amar Akbar tersebut sebelumnya ditahan di Lapas Nusa Kambangan karena masuk kategori beresiko tinggi atau high risk. Karena ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersurat ke Dijenpas untuk menempatkan sementara Amar Zoni di Lapas Narkotika Jakarta sampai proses persidangan selesai. Setelah divonis 7 tahun penjara pada 23 April 2026, Amar Zoni dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan sesuai surat permohonan dari Dijenpas. Sebelum Amar Zoni dipindahkan, dilakukan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung dengan pengawalan dan pendampingan dari Kejari Jakarta Pusat serta petugas Direktorat Pamintel Dijenpas, personel TNI, dan Polri serta petugas Lapas Narkotika Jakarta. Setiba di Nusa Kambangan, Amar Zoni juga menjalani proses administrasi penerima, antara lain berita acara serah terima narapidana, tes urin, pemeriksaan kesehatan, dan kegiatan administrasi lainnya. Berikut selengkapnya penjelasan Humas Dijenpas Rika Aprianti.
3: Dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri tetap berpegang teguh atau berdasarkan putusan surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai menjalani persidangan, kembali lagi menjalani pidana di Nusa Kambangan, dan itu sudah dilakukan. Dari Kejaksaan Negeri juga sudah mengembalikan setelah proses dari persidangan, mengembalikan lagi Amar Zoni dan rekan-rekannya kembali menjalani pidana di Nusa Kambangan, khususnya Lapas Karanganyar. Pelaksanaannya berjalan lancar, semuanya menjalani sesuai dengan aturan. Saya rasa juga Amar juga warga negara yang pasti tahu aturannya seperti apa. Pastikan upaya-upaya hukum yang dilakukan tetap kita hormati. Kita juga sudah memfasilitasi semuanya terkait dengan Amar dan beberapa temannya lagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan tempat tujuan. Diperiksa kesehatannya juga, kondisi kesehatan juga baik. Sampai di lapas Karanganyar sekitar pukul 6.55.
2: Lintas Bercahaya.
0: Hangatnya kebersamaan terasa dalam sosialisasi area terlarang dan tertentu yang diselenggarakan Pertamina Patraniaga RO4 Cilacap bersama para nelayan Cilacap dari unsur Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI dan KUD Minosaroyo. Mengusung tema Kenali Zona Kilang, Nelayan Melaut Dengan Terang, kegiatan ini digelar di Purwokerto pada Jumat hingga Sabtu 8 hingga 9 Mei 2026. Lebih dari sekedar forum sosialisasi, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan kepentingan keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pertamina dan nelayan duduk bersama, berbagi perspektif, sekaligus memperkuat rasa saling memiliki terhadap laut yang menjadi sumber kehidupan bersama. Area Manager Communication Relation and CSR RO4 Cilacap Agustiawan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para nelayan terkait area-area terlarang dan tertentu di perairan Cilacap. Hal ini penting agar aktivitas pelayaran nelayan tetap aman sekaligus mendukung kelancaran distribusi energi nasional. Menurutnya, sinergi antara Pertamina dan para nelayan menjadi kunci dalam menciptakan harmoni di wilayah perairan. Dengan saling memahami batasan dan peran masing-masing, potensi risiko dapat diminimalisir tanpa mengurangi produktivitas nelayan dalam laut. Senada dengan hal tersebut, Ketua HNSI Cilacap Sarjono menegaskan, laut merupakan aset bersama yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia mengibaratkan laut seperti sebuah akuarium besar tempat berbagai pihak hidup berdampingan. Sesi sosialisasi menghadirkan berbagai narasumber dari instansi terkait, di antaranya Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Cilacap, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, Satpol R Polresta Cilacap, serta tim HSSE RU4 Cilacap. Para peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mulai dari aspek keselamatan pelayaran, regulasi wilayah perairan, hingga mitigasi risiko di sekitar area operasional kilang. Tak hanya itu, suasana semakin inspiratif melalui sesi berbagi pengalaman bersama lokal hero Kampung Kepiting Kutawaru binaan RU4 Cilacap, Rato. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kolaborasi yang baik antara masyarakat dan perusahaan mampu melahirkan manfaat nyata dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Pertamina berharap tercipta kesadaran kolektif bahwa keselamatan di laut bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil dari kerjasama yang erat. Dengan memahami zona kilang dan menjaga komunikasi yang baik, nelayan dapat melaut dengan lebih tenang, sementara operasional energi tetap berjalan dengan aman dan andal.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Suara dentuman kayu yang beradu terdengar nyaring dan berirama di Desa Karanggendang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Bukan sekedar aktivitas menumbuk padi biasa, dentuman ini adalah sebuah simfoni warisan leluhur yang kini kembali bergema kuat di tengah modernisasi. Sekelompok ibu-ibu dengan balutan busana adat Jawa tampak begitu piawai mengayukan alu atau tongkat kayu ke dalam lesung wadah kayu panjang. Kepala Desa Karanggendang Saryo mengungkapkan pada momen sedekah bumi yang digelar pada Jumat lalu, warga Desa Karanggendang kembali membuktikan bahwa tradisi bukan sekedar masa lalu, melainkan identitas yang tetap hidup. Meski sempat terancam hilang ditelan zaman, geliat pelestarian kini terasa nyata. Tahun ini, sebanyak 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 perempuan desa turut memeriahkan festival tersebut.
4: Era yang sekarang banyak sekali arus globalisasi yang luar biasa, tapi ternyata melalui kegiatan gendang ini, alhamdulillah kita bisa menyatukan dari hampir segala usia. Karena kita misalnya punya generasi 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah generasi cucu. Dalam mengikuti kegiatan ini lebih dari 11 berarti 22. Ya, gunungannya 11, itulah. Gunungan itu terdiri dari semua hasil pertanian yang ada di Karanggendang. Ini menunjukkan salah satu hasil kinerja kita petani, karena kami rata-rata mayoritas ini petani. Dengan hasil bumi yang melimpah, makanya di bulan Abid ini kita bersyukur pada Allah SWT agar kita bisa diparingi sehat, waras, berkah, bisa nyekolahkan anak. Ini godang lesung ini semula hampir murah, tetapi karena perhatian kita dari semua lembaga ini, alhamdulillah bisa kita rasakan.
5: Berdana dari mana, Pak?
4: Ini di sini swadaya. Tujuannya sendiri, kita yang pertama melestarikan budaya yang hampir punah. Yang kedua, kita dalam bersosialisasi di dalam pemerintahan itu tidak mesti melalui kumpulan.
3: Prosesi sedekah bumi di Desa Karanggendang, Kecamatan Sidareja juga dimeriahkan dengan pawai atau kirap gunungan dan tumpeng serta makan bersama atau dikenal dengan kepungan tumpeng.
2: Lintas Bercahaya.
3: Pemkab Cilacap terus berupaya memacu kualitas literasi tingkat desa. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Cilacap, dari total 284 desa atau kelurahan, saat ini terdapat 176 titik yang telah memiliki perpustakaan desa. Namun, tantangan besar masih membentang. Dari 176 perpustakaan yang ada, tercatat baru 17 perpustakaan desa yang telah menyandang status terakreditasi. Kepala Dinas ARPUS Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi dalam peningkatan layanan dan kualitas pengelolaan. Menurutnya, paradigma perpustakaan harus diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang kreatif sangat diperlukan agar perpustakaan menjadi magnet bagi warga untuk berkunjung dan menimba ilmu. Sebagai langkah konkret untuk menstimulasi semangat pengelola di tingkat akar rumput, Dinas Arpus menggelar sosialisasi Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan tahun 2026. Upaya pembenahan ini menjadi krusial mengingat angka literasi daerah yang masih perlu ditingkatkan. Saat ini, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kabupaten Cilacap berada di angka 20,81.
2: Lintas Bercahaya.
3: Ada yang berbeda di Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 9 Mei 2026. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan mengiringi sebuah tradisi sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu memetri bumi. Bukan sekedar perayaan biasa, memetri bumi kali ini mencuri perhatian dengan ritual uniknya, yaitu penanaman kepala sapi di pintu masuk balai desa setempat. Ritual ini menjadi simbol mendalam akan rasa syukur manusia terhadap alam dan sang pencipta. Kepala Desa Kuripan Kidul Bejo Parmin mengatakan, arak-arakan ini bermula dari kediaman Kepala Desa Kuripan Kidul menuju balai desa, menciptakan lautan manusia yang antusias mengikuti setiap langkah prosesi. Setelah prosesi ruatan bumi selesai dilaksanakan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, puncak acara pun tiba. Kepala sapi yang telah diarak kemudian dikubur di area pintu masuk balai desa. Ia menambahkan, tujuan menanam kepala sapi tersebut sebagai wujud syukur warga dan permohonan keselamatan.
6: Maksud tujuan adalah kita menguri-uri adat atau budaya peninggalan dari nenek moyang kita. Kita bersyukur bahwa kita hidup di atas bumi, kita bersyukur, kita memohon kepada yang kuasa, namun kita akan numpang di bumi bersyukur dengan pemberian dari Allah Ta'ala atas apa yang telah ditanam untuk kepentingan manusia bertumbuh dengan baik. Nanti ada arak-arakan untuk penguburan kepala sapi diadakan arak-arakan dari rumah saya atau rumah Pak Lurah sampai dengan balai desa. Nanti dari masyarakat ikut merayakan memetri bumi ini, ada 6 gunungan, kemudian diikuti iring-iringan dari masyarakat dan mungkin seni-seni tradisional ikut di dalamnya. Ya artinya kita sih bersyukur saja dengan yang kuasa karena berkahi menanam tumbuh-tumbuhan, menanam apa saja di bumi ini ya untuk syukuran.
3: Tradisi memetri bumi di Kuripan Kidul bukan hanya tentang ritual fisik, melainkan pesan moral tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Di tengah modernisasi, warga Kuripan Kidul membuktikan bahwa akar budaya adalah identitas yang akan terus mereka jaga.
2: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
2: Kesel banget mak, John. Aja sikilah, lemos.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang ngendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kotor,
6: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda